tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bill Yance mengajukan pertanyaan ini sebagai judul bukunya, Di Mana Allah Waktu Aku Menderita. Jika Anda belum pernah mengajukan pertanyaan itu, kuatkan hati Anda. Suatu saat pertanyaan itu bisa saja keluar dari hati Anda saat Anda berusaha memahami kontradiksi antara apa yang Anda alami dengan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang baik dan mengasihi Anda. Kenyataannya, kita ini hidup di dunia yang cacat dan rusak, dan orang yang adil dan yang tidak, serta yang baik dan yang jahat, sama-sama mengalami konsekuensi dari kehidupan di planet bumi ini. Salah satu tugas terberat yang bisa Anda hadapi adalah mempertahankan keyakinan Anda di saat emosi mendorong Anda untuk melepaskannya karena kenyataannya tidak seperti itu. Pernahkah Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan sebagian dari gambaran yang diberikan oleh Allah di dalam Alkitab yang secara gamblang menggambarkan kepeduliannya terhadap Anda? Seperti seorang bapa yang menggendong anaknya, atau seorang gembala yang menggendong dombanya menyeberangi sungai yang deras, atau seekor raja wali yang dengan lembut membawa anaknya. Mari kita mulai dengan gambaran bapa yang menggendong anaknya, bahkan seperti Allah yang kadang-kadang menggendong kita melalui masa-masa yang suram. Mendekati akhir hidupnya, Musa tahu bahwa ia harus menyiapkan umat Allah menghadapi apa yang ada di depan mereka. Ia mengingatkan mereka peristiwa saat ia mengutus 12 mata-mata ke tanah perjanjian, dan mereka kembali dan melaporkan kesulitan besar yang menghadang mereka. Kemanakah pula kita maju? Mereka berseru dan menambahkan, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Tawar hati adalah inti dari kehilangan semangat. Tetapi Musa berkata, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ia mengingatkan bahwa Allah lah kekuatan mereka saat mengembara di padang gurun. Katanya, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini? Ulangan pasal 1 ayat 29. Pada waktu itu, apakah mereka sadar bahwa selama itu Allah memimpin mereka, mendukung mereka, bahkan mengangkat mereka melewati kesulitan? Tidak sama sekali. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka ingin kembali ke Mesir. Tapi Musa berkata, tidak, selama ini Allah lah yang menggendong kalian, bahkan di saat kalian tidak mengetahui atau merasakannya. Di Mazmur pasal 28 ayat 9, ada gambaran tentang gembala yang menggendong dombanya, dan sang pemazmur menerapkannya kepada kita di saat-saat kita terlalu lemah dan kehilangan semangat untuk terus maju. Apakah Anda ingat kisah yang indah tentang jejak kaki dan tokoh di kisah itu bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin dia berjalan dengannya kalau ada hanya sepasang jejak kaki? Allah menjawab, di saat kau lemah, aku menggendongmu. Ulangan pasal 33 ayat 27 berkata, di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Perkataan yang sering menenangkan saya saat berada di pesawat yang bergoncang-goncang pada ketinggian 35.000 kaki. Juga ada gambaran di Keluaran pasal 19 ayat 4 dan Ulangan pasal 32 ayat 11 tentang Raja Wali yang mendukung anak-anaknya di sayapnya saat mereka masih terlalu lemah untuk terbang sendiri. Tapi mungkin Anda berkata, ah, itu cuma gambaran. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Allah berjalan dengan saya di masa-masa yang suram? Ingatkah Anda bahwa Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Dan dia berkata lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senang

0: biasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Gambaran tentang gembala, papa, dan raja wali tadi dimaksudkan untuk membangkitkan semangat Anda. Suatu hari Anda akan memandang ke belakang dan melihat tangannya meskipun waktu itu Anda tidak merasakannya. Dan Anda akan tahu bahwa dia memang berjalan bersama Anda melalui masa yang suram dan lembah kegelapan. Itulah kebenaran yang harus Anda pegang di saat emosi Anda mendorong Anda untuk menyerah. Ya, belajarlah untuk memerintahkan emosi Anda untuk diam.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026, sahabat Petra. Tentu kami berharap sahabat Petra yang sudah bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini tetap bisa menikmati semua rangkaian program yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, sahabat Petra. Dan kami juga terus berharap sahabat Petra juga bersemangat hari ini dalam mengawali hari, terutama ini juga awal minggu. Tentu ada harapan baru, semangat baru yang sahabat Petra juga miliki untuk melalui hari ini. Semoga semua lancar pagi hari ini, sahabat Petra. Segala persiapan Anda, khususnya bagi Anda yang bekerja, beraktivitas di luar rumah, semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Jangan lupa hal kecil, sahabat Petra, yang seharusnya Anda persiapkan, dompet, HP, atau dokumen-dokumen yang perlu dibawa. Ya, jangan buru-buru untuk berangkat kalau memang belum lengkap, sahabat Petra. Karena memang hal kecil itu juga menjadi pengaruh dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita kehilangan sukacita karena hal kecil ketinggalan di rumah gitu ya. Semoga sahabat Petra diberikan kelitian hari ini, dan juga semua usaha keras sahabat Petra juga boleh diberkati oleh Tuhan. Anda yang di rumah juga kami terus akan menemani Anda dengan segala kondisi Anda sekarang ini. Mungkin Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi atau keluarga, kami juga terus berdoa supaya sahabat Petra juga lekas pulih dan diberi karunia untuk terus menjalani kehidupan, mendapatkan solusi-solusi kehidupan yang baik dari Tuhan. Kita percayakan diri kita pada Tuhan, sahabat Petra, dan kami juga akan terus menemani Anda di dalam program Bun Pagi hari ini. Satu lagu yang akan kami putarkan dari Irfan Alexander, Tuhan Yang Hidup.

0: Es ella.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Layak Selalu Bahagia. Sahabat Petra, perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal. Siapa sangka bisnis yang dulu booming kini dengan cepat surut bahkan lenyap. Sebut saja usaha wartel, persewaan DVD atau VCD, toko kaset, penjualan tiket, dan warnet. Kini cukup jarang kita menjumpainya. Padahal dulu tempat seperti itu ada di mana-mana. Ya, bagaimana tidak? Semua jasa yang tadi disebutkan sudah bisa dilakukan orang cukup dari ponsel masing-masing. Akibatnya, anak zaman now, mungkin termasuk kita juga, cenderung jadi lebih tidak sabaran. Antri beli tiket, menunggu sebuah CD musik atau DVD didistribusikan di kotanya, harus ke tempat tertentu untuk menelpon atau membuka internet. Ah, itu tidak praktis, terlalu lama. Menunggu memang tidak nyaman. Menunggu lama apalagi, itu mencengkelkan. Ketika yang serba murah, cepat dan praktis itu biasa didapatkan, ketidakpuasan jelas akan muncul saat anak menghadapi kesulitan, penundaan, dan proses. Masalahnya, proses, penundaan, kesulitan, bahkan kegagalan itu sering kita hadapi di dunia nyata. Anak yang selalu hidup dalam segala kemudahan dan kecepatan, berkat teknologi plus fasilitas orang tua, cenderung merasa bahwa dirinya berhak diutamakan, berhak selalu bahagia, dan bebas memilih sesuai seleranya. Sahabat Petra, hal itu memang bisa didapat di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Itu sebabnya kita wajib mendidik anak kita agar siap menghadapi realita. Jika tidak, anak bisa stres saat menghadapi kenyataan hidup. Anak juga bisa selalu takut mencoba karena ia takut gagal dan tidak puas. Zaman ini bukan hanya penuh kemudahan, tapi juga dipenuhi orang-orang yang hanya ingin cara mudah. Demi mencari kemudahan, cara yang tidak benar pun rela ditempuh. Tentu kita tidak mau itu dilakukan oleh anak-anak kita, bukan? Karena itu, buah roh yaitu kesabaran dan penguasaan diri harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita juga perlu mengajari anak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan pengajaran terbaik adalah lewat teladan kita. Ya, dunia saat ini mengajarkan kita, kita berhak selalu bahagia, yaitu dengan mendapatkan setiap keinginan sesegera mungkin. Tapi bagi anak Tuhan, sukacita itu bisa dirasakan kapanpun dan di dalam kondisi apapun. Filipi 4 ayat yang keempat. Karena apa? Karena ada Yesus di hidup kita. Orang dunia menuntut kebahagiaan sekarang juga, tapi anak Tuhan merasakan sukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Dengan menyembah Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama arahkan

0: Sungguh kami berterima kasih dengan
1: indahnya kasih Tuhan, sahabat Petra, membawa kita di pukul 7:48. Dan tentu kalau kita mengingat indahnya kasih Tuhan, ada begitu banyak pengalaman yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Dan kami berharap pengalaman-pengalaman itu juga menjadi satu kekuatan untuk kita untuk terus melangkah, bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang berjalan sendiri, atau kita hidup sendiri dengan segala pergumulan kita, sahabat Petra. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang selalu siap untuk menuntun dan memegang kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh dan terlentang, kemudian tidak bangun lagi, atau bahkan kemudian kehilangan pengharapan. Kami berharap sahabat Petra hari ini tetap bisa menemukan pengharapan, kekuatan dari Tuhan untuk hidup dan berjuang hari ini, sahabat Petra. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Herianto, ada Pak Hari, Bu Sri Rahayu. Terima kasih untuk request lagu-lagunya, dan semoga sahabat Petra juga diberkati dengan request lagu-lagu dari sahabat Petra. Dan kami juga terus berharap Anda terus diteguhkan dan dikuatkan pagi hari ini untuk hidup bersama dengan Tuhan kita.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bud Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bud Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra dikaruniai kesehatan, kekuatan, semangat dan berkat besar dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Memiliki keluarga harmonis tentu menjadi impian dari setiap keluarga. Namun sayangnya banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa untuk menciptakan keluarga yang harmonis, perlu usaha yang keras yang didasari oleh masing-masing pasangan. Meskipun begitu, sebenarnya bukan satu hal yang sulit untuk mewujudkannya, tetapi juga bukan hal yang harus. Tetapi juga bukan hal yang bisa dianggap mudah. Untuk menciptakan keluarga harmonis, ada hal-hal kecil yang mungkin tidak Anda sadari, bahwa ternyata hal itu bisa memberikan dampak positif untuk keluarga Anda. Berawal dari pribadi setiap anggota keluarga yang menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain. Untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, Anda bisa memulainya dengan berusaha menjadi orang yang baik. Tidak arogan, tidak egois, dan mencoba untuk memahami satu dengan yang lain. Dengan begitu, kehadiran Anda tentu akan selalu diharapkan oleh setiap anggota keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Pau Bintang, sekantong kue. Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku menuduh orang mencuri kayak orang tidak bersalah yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun, sebenarnya akulah yang tidak tahu malu, kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain

0: pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Itsu ai tohwa, seikat bunga untuk sang kekasih. Aduh bu, telat nih. Kenapa tidak menghubungi bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi, kalau yang ini berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini, kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya. Zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, kuan ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu. Dan lebih parah, bila disertai sikap masa bodoh. selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hau, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memperhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kapan?
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iliksa, sebutir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iliksa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tunggik, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Metro FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-JLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-JLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-JLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini ya. Memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia.

0: atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat. Demikian.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku

0: pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasannya banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, itu sebab di sini saya memberitahu kepada saudara, derita, di mana kita bisa dapat dispensasi adalah derita. Derita adalah peluang Tuhan. Peluang Tuhan Yesus untuk menyatakan pertolongan. Jadi, derita itu jalan dari Tuhan. Peluang bagi Tuhan untuk menjamah segala kekurangan saya, segala kejatuhan saya, segala ketidakberesan saya, segala keamburadulan saya. Saya menderita. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk menolong kepada saya. Kalau saya masih bisa senang-senang, saya masih bisa jalan-jalan, Tuhan sulit melakukan sesuatu, padahal saya harus dirubah. Saya harus mengalami dispensasi. Itu sebab Tuhan mengizinkan derita, kekurangan, kesakitan, pencobaan, segala macam keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidup kita dengan satu maksud, yaitu supaya Tuhan punya peluang menolong saya.

terus menengkingnya keluar dari hidup saudara. Penderitaan justru peluang Tuhan Yesus. Katakan, penderitaan bagi saya adalah peluang Tuhan Yesus untuk membuat saya menerima pertolongan Bapa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-13. Kita akan baca. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya. Nah, Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kamu. Tuhan itu mau menolong saya aja cari waktu. Kenapa? Karena saya keras. Kenapa? Karena saya suka di dalam dosa. Tuhan menunggu saya. Saya ditunggu gak bisa. Dipukullah saya. Maka saya dengan tangis air mata datang kepada dia. Kenapa Tuhan melakukan demikian? Untuk menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan saudara. Bagi orang yang keras kepala dan arogan dan congkak, Tuhan harus pukul. Supaya apa? Supaya dia sadar. Ini ayatnya ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saudara, Yesaya 63 ayat yang ke-9, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dan datang kepada mereka. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Coba, Tuhan itu mau menolong seseorang angel. Sampai Yesaya menuliskan, Tuhan itu menunggu-nunggu waktunya, saatnya tepat untuk nolong sama kamu. Kamu selalu menghindar, kamu selalu menolak, kamu selalu menutup diri. Bagaimana Tuhan bisa menolong pada kamu? Kamu gak sadar. Ya sudah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa dispensasi di masa derita itu akan lebih cepat terjadi, dan saudara akan dientas, dikeluarin dari penderitaan saudara itu, karena tergantung saudara dan saya punya hati yang seperti apa kepada Tuhan. Ya, jadi dia tidak bisa menjamah orang yang keras, dia hanya bisa menjamah orang yang rendah dan lembut hatinya. Coba dari video tadi, kalau bapak yang cacat kakinya tadi, dia menolak, dia curiga dan dia menolak, bahkan dia marah kepada orang yang mau menolong dia. Padahal dia gak tahu apa-apa. Kecuali dikasih tahu nanti kamu akan ini, terakhir aku bawa kamu ke restoran, kamu akan makan enak di sana. Enggak, tahu-tahu jadi tangkep dan suruh duduk. Dan dia mungkin berkata, aku akan mengubah penampilan. Cuma itu aja. Tapi orang ini mau terima. Saudara, semua katakan, bila saya mudah menerima apa kehendak Tuhan, hidup saya pasti beres. Sekali lagi, bila saya mudah menerima apa kehendak Tuhan, hidup saya pasti beres. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Yang menjadi masalah adalah saya tidak bisa terima, saudara tidak bisa terima. Itu sebab hidup kita tidak pernah beres. Kalau seorang dia merendahkan diri dan tahu akan rencana Bapa, maka dia itu akan sangat menyambut apa saja yang Bapa inginkan, Bapa mau lakukan dalam hidup dia. Dia akan sangat menyambutnya. Ya, para kekasih, itu sebab pelajaran ini pelajaran yang penting sekali. Ya, supaya saya dan saudara kita boleh menerima perkara-perkara ilahi yang besar di dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Berikut ada 3 poin. Yang pertama, dispensasi mujizat. 2, dispensasi nama baik. Dan 3, dispensasi kelimpahan berkat. Ya. Nah, saya ingin kita masuk pada yang pertama, dispensasi mujizat. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7,
Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth

0: Elizabeth adalah sepasang suami istri tua yang hidup benar dan minta anak. Zaman dulu itu, saudara, kalau orang tidak dikasih anak, sampai umur berapapun tuanya tetap minta, saudara. Tetap minta. Saudara, Zakaria dan Elizabeth umur 80 tahun dan tetap minta anak dari Tuhan. Ya, saudara. Nah, pekerjaan Zakaria adalah imam. Dia bukan imam besar, tapi imam biasa. Ya, imam kecil biasa. Nah, dalam Lukas 1 ayat 5-7, mereka berdua minta anak dan hidup benar, kata Alkitab. Ayat 11-14, ketika imam Zakaria bertugas di dalam rumah Tuhan, dia bertugas dan menaikkan dupa persembahan di ruangan kudus. Tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Dia ketakutan. Gabriel berkata, "Zakaria, tenang, jangan takut. Aku datang untuk memberitahu kepadamu bahwa kamu sebentar lagi kamu dan istrimu akan punya anak dan kamu harus memberi nama anak itu adalah Yohanes." Tetapi Zakaria tidak percaya. Dan bukan dia menolak, tapi dia ragu. "Aku dan istriku sudah tua." Sampai Gabriel, dia marah dan dia berkata, "Karena kamu tidak percaya pada kuasa Tuhan, tidak percaya pada apa yang aku ucapkan, maka kamu akan menjadi bisu sampai anakmu lahir." Dan itu terjadi, saudara. Ketika anaknya, istrinya bersalin, anaknya lahir, sudah pasti semua keluarga tanya sama ayahnya, "Siapa namanya?" Dan dia menulis pada sabak, dia menulis Yohanes. Dan semua orang bertepuk tangan. Ketika itu dia baru bisa bicara. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa Gabriel turun menjanjikan anak Yohanes. Ya, saudara. Ayat 18, Zakaria percaya tapi tidak yakin bagaimana itu bisa terjadi. Dia percaya itu sebab dia minta sehari berapa puluh kali, kita tidak tahu. Dua orang suami istri yang sudah tua ini, saben hari minta. Percaya tapi tidak yakin. Tidak terjadi mujizat. Kalau saudara percaya, saudara harus yakin, mujizat baru terjadi. Sebab orang yang percaya dan dia berserah kepada Bapa dan hidupnya selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun dia belum dapat. Semua katakan, "Walau belum dapat, saya tetap bersyukur. Saya membuang ambigu. Saya begitu yakin dan percaya." Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Seneng banget hari ini kita di Gita Prima, hari Senin tanggal 7.

Gita Prima dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits era kalau boleh sebut 90-an, 2000-an, 2000-an awal gitu. Yang terseleksi dan enak untuk kita semuanya. Yang kedua dari Halmahera, sahabat Petra, kuyakini tentu saja nanti kita juga akan ngobrol sesuatu yang menarik.

Halma Era, Sobat Petra dengan Ku Yakini. Dan masih di Gita Prima, Sobat Petra yang baru saja mendengarkan. Selamat siang, apa kabar? Ya, kabarnya mesti jawabannya harusnya baik. Tentu saja begitu harapannya, ya, Sobat Petra. Mbak Rima di Jogja Utara, terima kasih sudah WA. Katanya minta lagunya Ari Lasso yang Hampa. Baik, nanti ditunggu ya, sudah disiapkan. Juga Sobat Petra yang lain yang mau request boleh ke 0856 02 02 4567. Sobat Petra, kita ngobrol apa hari ini? Kita mau sharing apa untuk siang hari ini, Sobat Petra? Saya mencoba mengulik berbagai berita hari ini di tengah, ya bisa dikatakan keprihatinan. Masih ada kebakaran, tapi juga ini di beberapa wilayah, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jakarta, Jawa Barat, mulai juga terkena imbas abu ya dari Gunung Anak Krakatau gitu. Ya, di Jogja kayaknya belum ya. Nggak tahu, kalau tadi di kaca-kaca beberapa mobil saya nggak tahu apakah itu abu, apakah itu debu. Tapi ya kita perlu antisipasi, Sobat Petra. Siapa tahu karena namanya debu yang kecil-kecil gitu, kena angin bisa kemana-mana gitu. Siapa tahu sampai Jogja, kita semuanya kayaknya memang harus disiapkan yang dulu kita sering memakai di zamannya COVID, yaitu masker. Mungkin kayaknya kita juga harus menyiapkan diri di rumah, di kantor, dimanapun juga, di tas-tas gitu. Siapa tahu tiba-tiba ada abu yang nyampe Jogja gitu. Ya paling tidak musim kemarau ini banyak bertebaran debu di mana-mana, bisa mengurangi yang masuk ke badan kita gitu. Pokoknya sehat semuanya, Sobat Petra. Juga mungkin Sobat Petra di luar kota Jogja yang mendengarkan di live streamingnya www.sahabatpetra.com. Terima kasih juga yang di aplikasi Petra, di Petra FM Jogja, di handphone ya, di smartphone, dengan di Play Store, dengan download di sana. Terima kasih. Mungkin Sobat Petra di luar kota menjadi salah dua yang kena imbas dari debu ini. Mudah-mudahan tetap sehat, terus menjaga kesehatan. Dan salah satu kesibukan tersendiri adalah yang biasanya kalau membersihin halaman, teras gitu, cukup pagi, kemudian sore gitu. Tapi kayaknya sekarang hampir ditambah siang, atau mungkin hampir setengah jam atau satu jam sekali harus dibersihkan. Demikian juga dengan kendaraan yang ada di rumah. Pasti kalau yang paling kendara adalah roda dua, juga kendara kelihatannya melalui joknya gitu. Tapi juga ketahuan juga di, kalau di kendaraan roda empat pasti di kacanya mesti debu akan kelihatan di situ kalau ada kena debu gitu. Dalam hal ini debu dari letusan Krakatau, Anak Krakatau, Sobat Petra. Sekali lagi pokoknya semuanya sehat, dan kita yang di Jogja tetap menjaga kesehatan juga, dan well prep gitu, mempersiapkan kalau di rumah masih atau sudah habis masker. Saya kira kita kayaknya perlu berjaga-jaga untuk mengantisipasi segalanya, bukan hanya debu gunung tapi juga debu di musim kemarau ini. Sobat Petra, itu yang berita-berita lagi rame dan memang diberitakan di mana-mana. Tapi sebelumnya ada sebuah berita, saya mengambil sebuah informasi yang hubungannya dengan kita semuanya, dan mungkin yang nanti kita sampaikan ini mungkin dilakukan di antara kita, di antara Sahabat Petra gitu. Dan mestinya ini ada sesuatu yang kayaknya kurang baik gitu. Dan mungkin tidak ada seseorang yang menegur gitu karena tidak enak, kalau tidak berani gitu. Beberapa hari yang lalu, di luar permasalahan yang pokok gitu, Sobat Petra, ya, kita tahu presiden kita sedang mengadakan kunjungan kenegaraan beberapa waktu yang lalu ya, di Rusia, ketemu Presiden Putin gitu. Nah, sebenarnya pokok beritanya di situ, kerjasamanya yang penting itu sebenarnya, dan harapannya hasilnya baik untuk kita, negara kita gitu. Paling tidak branding kita baik gitu dengan Pak Presiden di sana. Tapi di sisi lain juga zaman sekarang memang sesuatu bisa
langsung bisa terlihat, apalagi sekali lagi yang namanya kamera itu di mana-mana gitu, sahabat Petra. Ada tersirat atau terangkat sebuah fenomena, bukan fenomena, sebuah peristiwa di mana di situ biasanya Pak Presiden ini didampingi oleh para asistennya atau ajudannya. Nah, salah satunya adalah Mas Tehdi ini yang kemarin jadi perhatian semuanya karena sesuatu hal kecil yang mungkin saya yakin beliau juga tidak bermaksud menyepelekan atau tidak sadar atau ini menjadi kebiasaan, tapi menjadi viral ternyata, terus mendapat tanggapan macam-macam karena Mas Tehdi ini memainkan ballpoint ketika dalam pertemuan itu. Kita nggak tahu secara keseluruhan, tapi yang viral itu saya tidak akan membahas itu secara langsung, sahabat Petra. Hanya mengingatkan kembali, sahabat Petra, bahwa ternyata ada hal-hal tertentu kita harus mawas diri, harus sadar diri ketika kita harus mendatangi sebuah pertemuan, entah formal, entah kekerabatan yang serius, dalam situasi pertemuan dengan orang tua, dengan orang-orang yang kita anggap tua gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Dan tentu kita juga tidak bermaksud untuk menyepelekan sebuah pertemuan gitu. Kalau Mas Teddy tadi kan di blow up karena sedang memainkan ballpoint. Dan saya dulu juga begitu gitu, juga cetik-cetik-cetik. Tapi memang jadi aneh ketika itu dilakukan dalam sebuah event internasional bahkan, dan membawa branding negara. Tidak usah selevel negara, sebab kita yang harus respect ke orang lain ketika kita mengadakan sebuah pertemuan, tentu saja kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Siapa di antara sahabat Petra yang tanpa sadar selalu menggoyangkan kaki terlalu cepat, ya? Ini sebagai tanda kecemasan juga, sahabat Petra, dan dilihat sebenarnya nggak enak juga gitu. Ketika kita bicara dengan orang lain, wah, goyanginya kaki semakin cepat, ya, tidak sadar karena itu kebiasaan. Mungkin tidak ada yang berani negur, nah ini kita ingatkan melalui Petra. Jadi inspirasinya Mas Teddy saya ambil untuk mengingatkan kita semuanya. Siapa juga yang punya kebiasaan, bukan hanya remaja, bukan hanya anak-anak, pria dewasa, bahkan orang tua kadang-kadang ada kebiasaan misalnya menggigit kuku atau kulit sekitar jari gitu. Ini juga selain kesehatan, tapi juga ketika ada sebuah pertemuan, ketika ada sebuah kita ngomong dengan orang lain, entah di kampus, entah di kantor, sesuatu yang kayaknya nggak pas. Ya, orang melihatnya mesti ini sedang stres, paling tidak gitu. Kegugupan yang berlebihan gitu. Ya, ada juga yang kebiasaan memainkan rambut, ya, padahal ya itu tidak sadar, sahabat Petra. Nah, siapa tahu barangkali di antara sahabat Petra di situ yang punya kebiasaan ini, cepat-cepat sekarang, ya paling tidak kalau tidak menyembuhkan, mengadaptasi diri ketika di situasi dan kondisi tertentu, biar semuanya kita respect gitu. Dan siapa tahu dari kebiasaan yang sebenarnya ini biasa, tapi karena dilakukan di momen tertentu, pas wawancara, bisa jadi fail, sahabat Petra. Jadi bisa menggagalkan sebuah kesuksesan yang mungkin dari penilaian ketika wawancara baik, tetapi yang paling jelek adalah ketika sedang menggigit jari atau menggoyangkan kaki pas wawancara. Atau satu lagi yang jadi masalah, apa ya, kalau di rumah apa-apa dicium gitu. Sebelum dimakan dicium gitu. Bagaimana kalau itu dilakukan dalam sebuah resepsi, kita dilihat orang banyak, sahabat Petra.

Sahabat Petra masih di 105,7 Petra FM Jogja di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Dan terima kasih yang sudah request gitu. Dan tadi kita bicara sesuatu yang hal kecil tapi jadi seru, dan saya terpancing ini karena pemberitaan sebuah event internasional di mana dihadiri oleh Pak Presiden. Kemudian di situ ada Mas Teddy yang jadi heboh karena memainkan ballpoint, dan kok ada aja ya yang melihat gitu. Nah, ini bisa terjadi ke kita semuanya, sahabat Petra, dimanapun saja, di tempat umum atau dimanapun juga. Banyak hal yang kita harus tahu diri bahwa banyak yang memperhatikan kita. Tiba-tiba kita viral karena di foto gitu. Ya, jadi kebiasaan kecil misalnya memainkan ballpoint, ya mungkin di kesendirian mungkin tidak apa-apa, masalah tidak masalah sambil bekerja sambil belajar. Tapi kalau sambil bekerja juga, kalau di kantor dengan bunyi cetik-cetik juga mengganggu yang lain gitu. Ya, kebiasaan kecil yang sering dilakukan tanpa sadar itu istilahnya fidgeting atau perilaku motorik repetitif, sahabat Petra. Kadang-kadang memang bisa kurang tepat. Ya itu tadi, jika dilakukan di situasi formal seperti rapat, wawancara, kerja, atau mungkin di kampus, sedang kuliah, atau sedang di sekolahan gitu. Banyak hal, salah satu contohnya itu tadi main ballpoint, main rambut, kemudian yang paling fatal sebenarnya menurut saya ya ketika sebelum makan sesuatu mesti dicium dulu. Bayangkan dalam sebuah event, sebuah situasi di resepsi, kita menjadi perhatian orang lain dan orangnya melihatnya, jadi setelah dicium terus dikembalikan lagi. Ya, sesuatu yang jadi negatif gitu. Nanti kita lanjut sahabat Petra soal ini karena ini penting ya sahabat Petra. Ada juga kebiasaan yang tanpa disadari. Siapa yang gak suka nguap gitu, ngantuk tanpa disadari nguap. Tapi beberapa orang ada yang saking menikmatinya nguap tapi dengan nada di akhirnya digas gitu. Wah, gitu. Bayangkan kalau itu juga terjadi di situasi yang tidak pas ya. Menarik sahabat Petra, mesti kita ada yang ngingetin juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya yang punya kebiasaan kecil atau istilahnya fidgeting atau perilaku motorik repetitif gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri sahabat Petra, tahu kapan kita harus menguap dengan puas gitu. Tahu kapan kita mencium makanan sebelum dimakan, walaupun itu menjadi habit kebiasaan, tapi jangan sampai dilakukan di tempat umum gitu. Bunda Memes di Yogyakarta Selatan katanya minta lagunya Kidung Mesranya Club Project. Salam buat semuanya katanya. Kemudian juga spesial gak pakai telur katanya. Buat Mbak Eri di Sidoarum katanya, salam sehat bahagia selalu dari Bunda Memes katanya. Terima kasih sama-sama Mbak Bunda Memes ya. Juga Mbak Ita terima kasih katanya minta lagunya Kahitna, andai dia tahu. Kita dengarkan dulu Club Project dengan Kidung Mesra

Kidung Mesra dari Club Project. Enak juga lagunya. Lama kita tidak mendengarkan. Sekali lagi buat Bunda Memes, terima kasih di Jogja Selatan. Juga pokoknya lancar semuanya. Juga sebelum lupa buat KR juga terima kasih telah terus pokoknya mendengarkan kita Prima. Sehat untuk semuanya. Juga untuk sahabat Petra lainnya, saya yakin yang mendengarkan Petra pokoknya optimis banyak ya. Sebagai penikmat pasif aja gitu. Mudah-mudahan pas ya pilihan lagu-lagunya untuk siang hari ini, hari Senin 7 September 2026. Pas untuk menemani sahabat Peter semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ, apapun gitu. Bahkan yang lagi istirahat, lagi tidur juga boleh. Yang lagi di jalan, hati-hati, saya sapa gitu. Naik kendaraan roda 2 atau 4, tetap hati-hati. Fokus gitu, mungkin lagi ada masalah. Sok tahu ya, semua orang punya masalah entah besar entah kecil. Jadi diingetin ada masalah ya selesaikan gitu. Sahabat Petra, kalau bicara soal kebiasaan yang viral perlu diingatkan. Jadi kebiasaan menggoyangkan kaki terlalu cepat, menggigit kuku, kulit sekitar jari, memainkan apa namanya rambut. Kemudian ada lagi yang kadang-kadang saya lihat mengetuk-ngetukkan jari di meja, apa istilahnya ya, finger drumming gitu istilahnya. Jadi bunyi, nah gitu. Kemudian juga ada yang mengelupas atau meremas kertas, tisu sampai kumal gitu. Bayangkan kalau itu di sebuah rapat, sampai kertasnya tanpa sadar dibuka, udah kusut. Istilahnya apa? Sudah tisunya tadinya putih jadi coklat. Gila nih ya sahabat Petra. Kemudian satu hal lagi sahabat Petra, sebuah etika, sebuah kebiasaan yang sebenarnya tidak perlu ketika kita ketemu dengan di suasana meeting gitu. Terus menerus terlalu sering melirik jam, tangan atau ponsel ya. Walaupun ini tujuannya hanya mengecek waktu sahabat Petra, tapi tindakan ini sangat mudah disalahartikan oleh lawan bicara sebagai tanda bahwa kita ingin segera pergi, bosan atau tidak menghargai waktu mereka. Jadi semuanya harus dijaga dengan baik sahabat Petra. Ya, ini tadi cerita kita ini terinspirasi dari sebuah berita yang viral yang sebenarnya bukan dari tujuan pokok dari apa namanya event ini, di mana Pak Prabowo ke Rusia dan imbasnya ketika Mas Teddy main bolpen dan dilirik oleh Putin gitu. Itu mungkin beliaunya ini mempunyai kebiasaan yang unik gitu, memainkan bolpen. Asik memang kadang-kadang, terus pikirannya kemana-mana gitu. Jam 1 lebih 37 menit sahabat Petra, biasa kita mendengarkan satu lagunya Cos Plus ya. Sebuah lagu legendaris, band legendaris untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita pernah mempunyai sebuah band, grup band yang sangat fenomenal. Beberapa lagunya masih bisa dinyanyikan oleh anak-anak zaman sekarang, bahkan buat main gitaran ketika ketemu bareng gitu. Dan untuk siang ini kita dengarkan sebuah lagu yang saya yakin semuanya tahu dan bisa menyanyikannya.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
1: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
4: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sobat Petra, masih di Gita Prima. Sobat Petra, mungkin masih ingat atau melihat ketika ada seorang yang mempunyai kebiasaan kecil, ya, misalnya menggigit kuku. Kadang-kadang kita melihatnya sampai kasihan, ya, karena pernah saya melihatnya kebetulan anak SMA, ya, saya nggak tahu apakah yang sudah dewasa, sudah profesional, atau bahkan sudah berkeluarga, ada yang punya kebiasaan menggigit kuku sampai kukunya habis sehingga jari-jarinya nggak karu-karuan bentuknya itu di bagian kuku gitu. Sesuatu yang kecil biasanya dilihat gitu, tapi ternyata ketika itu tidak ada yang ngingetin, akhirnya menjadi sesuatu yang parah. Yang pertama memang dari penampilan jadi jelek, jarinya yang suka digigit kukunya sampai apa bahasa Jawanya relief gitu. Dan lebih parah lagi kalau itu dilakukan di momen-momen tertentu. Jadi buat kita diingatkan semua, kita berarti termasuk saya, sahabat Petra, ya. Jadi dalam kasus seseorang yang jadi perhatian karena melakukan sebuah kebiasaan yang mungkin dianggap atau menjadi dinilai sebuah kebiasaan tidak pas ketika dilakukan pada momen tertentu, itu sebenarnya mengajarkan kita, dan itu dilakukan di sebuah momen yang tidak tepat, sekali lagi itu sebenarnya mengajarkan kita semuanya bahwa kualitas seseorang tidak hanya terlihat dari kemampuan dan prestasinya, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan diri gitu, membaca situasi, kemudian apalagi menghormati orang lain, dan satu lagi menjaga sikap dalam keadaan apapun. Yang perlu diingat untuk kita semuanya, sahabat Petra, tidak semua yang bisa kita lakukan pantas kita lakukan di setiap tempat.

Sahabat Petra, siapapun kita yang sudah merasa punya banyak pengalaman ya, kadang-kadang ketika kita mempunyai kebiasaan yang tanpa disadari ya, misalnya tadi menggoyangkan kaki terlalu cepat dalam sebuah momen pertemuan, dan ternyata kebiasaan ini bukan hanya soal fisik dalam arti goyangan atau gerakan tangan atau memainkan barang, sahabat Petra, dalam hal ini misalnya ballpoint. Ternyata sebuah kebiasaan yang kalau tidak disadarkan ini juga akan menimbulkan antipati kepada kita, sahabat Petra. Sesuatu yang simpel. Siapa sih yang kita sering kesel juga ketika sudah ngomong enak-enak dipotong oleh orang lain atau dipotong oleh siapapun yang sebenarnya tujuannya bukan tujuan untuk menambahin sebuah yang kita bicarakan menjadi baik, tapi dipotong dengan ya karena kebiasaan dia gitu. Itu juga kebiasaan, sahabat Petra. Dan perlu kita ingatkan semuanya. Hal simpel yang kadang-kadang kita lupakan untuk saat ini. Dan itu tanpa disadari menjauhkan dari orang-orang yang mungkin kita semakin kita sukai, minimal gitu ya. Kalau dicintai kan lebih dalam lagi, yang kita sukai gitu. Untuk menjadi orang yang aktif bicara, kita juga kadang-kadang lupa bahwa kita diam itu juga sudah menjadi bagian dari proses sebuah pembicaraan. Mendengarkan dengan baik, wah, itu akan menjadi seru ya. Yang jelas kadang-kadang kita lupa, sahabat Petra, bahwa di mana di rumah kita boleh santai gitu. Dengan teman kita boleh bercanda, dengan tetangga boleh bercanda gitu. Tapi kadang-kadang ada yang lupa, kita juga lupa ketika sebuah acara resmi. Banyak orang yang tidak bisa ngerem gitu ketika orang lain sedang berbicara atau ketika kita membawa nama kelompok organisasi. Jadi kemampuan kita menempatkan diri adalah bagian dari kematangan kita. Menarik, sahabat Petra, ternyata dari sebuah kasus kita diingatkan dari hal-hal yang kecil.

Ini sahabat veteran lagunya Marcel, judulnya Kini. Lagu tahun 2013, tadi ada yang minta Badian, terima kasih gitu. Saya pamit ya sahabat veteran, ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Tentu saja terima kasih sudah mendengarkan Petra, terutama di Gita Prima. Jangan lupa jam 2 sampai jam 5 nanti kita di Kisi Musik. Sobat Petra akan dimanjakan dengan lagu-lagu juga, info-info dari Petra FM Jogja. Dan silakan mau request lagu Indonesia juga lagu Barat boleh di situ ke 0856-0202-4567. Tetap menjadi lebih baik Sobat Petra, dan sebuah hal kadang-kadang kita harus melihat sebuah peristiwa yang dialami oleh orang lain. Kalau itu hal jelek, kita tidak harus melakukan atau tidak harus mengalami sendiri. Lihat dari orang lain juga. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang mungkin kita menjadi viral. Bukan karena viral ngetop, tapi viral yang istilahnya bukan famous. Saya beberapa kali ngomong. Bukan famous, tapi notorious. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Pastikan hari ini lebih baik dibanding kemarin ya. Pastikan itu. Sampai jumpa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya teman namanya Des. Des ini orang Singapura ya. Dia rajin sekali mengirimkan kata-kata motivasi melalui WhatsApp. Nah, beberapa hari yang lalu, Des mengirimkan kata-kata yang berbunyi demikian. Happiness is a choice. You cannot choose what happens, but you can choose your reaction and be happy. Yang kurang lebih artinya, menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kita memang tidak bisa memilih apa yang terjadi atau yang menimpa diri kita. Namun, kita bisa memilih reaksinya, reaksi terhadap hal itu, dan tetap merasa bahagia, ya. Kata-kata ini sederhana, tapi terasa sangat relevan, ya. Khususnya di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Ini mengingatkan juga pada saya, pada apa yang ditulis oleh Andrew Matthews, ya. Andrew Matthews, penulis dari Australia, yang menulis dalam bukunya Being Happy. Di buku itu, Matthews bercerita ya, ada situasi di mana orang merasa tidak bahagia dan dia beranggapan bahwa tempat dia berada adalah penyebabnya. Dia beranggapan demikian. Padahal yang terjadi adalah ketika orang itu berpindah tempat pun, mungkin tempat itu adalah tempat tinggal atau tempat bekerja, ketika dia merasa bahwa ketidakbahagiaan dia itu disebabkan oleh tempatnya, namun yang terjadi apa? Dia berpindah tempat pun, berpindah pekerja pun, dia tetap tidak merasa happy, tidak merasa bahagia. Kenapa demikian? Karena sebetulnya benar sekali, penyebab dia tidak bahagia bukanlah tempat dia berada, tapi bagaimana dia itu menyikapi situasi di mana dia berada. Dan ini relevan sekali, nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Des tadi. Jadi sahabat Petra, apapun yang kita hadapi saat ini, ya dewasa ini, situasi apapun yang kita hadapi, tempat dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa merasa bahagia. Semuanya tergantung dari pilihan yang kita ambil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: Tatam Talk, Tatap Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya, kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra Wanova.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda, di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya, kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: New Nai Imian Pao, susu dan sepotong roti.

0: Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao xing yu hao bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah

0: sertifikasi BPOM dan halal. Jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pao, susu dan sepotong roti.

0: Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. "Hao xing yu hao bao." Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Beri zi de tu zi. Semangat juang si keledai.

0: Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga, dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutu tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two and one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madiasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Zizu The Tingsen, semangat laba-laba. Dikisahkan di sudut atap sebuah rumah, tampak seekor laba-laba yang setiap hari bekerja dengan giat dan rajin membuat sarangnya. Suatu hari, saat hujan turun dengan deras disertai tiupan angin yang kencang, rumah yang sudah tua itu pun mengalami kebocoran dan sarang laba-laba pun rusak terkena tetesan air dan terpaan angin. Tembok menjadi basah dan licin. Terlihat si laba-laba dengan susah payah berusaha merayap naik. Tetapi karena tembok licin, si laba-laba terjatuh lagi. Berusaha lagi dan jatuh lagi. Begitu berulang-ulang. Tetapi laba-laba tetap berusaha dengan kegigihan yang luar biasa. Saat itu, di dalam rumah berpenghuni 3 orang kakak beradik. Kebetulan, mereka bersamaan menyaksikan tingkah laku si laba-laba itu. Dan ketiganya memberi komentar sebagai berikut. Si sulung dengan menghela napas berkata, "Nasibku sama dengan laba-laba itu. Meskipun telah berusaha dengan susah payah terus menerus, tetapi tetap saja hasilnya nol. Sia-sia belaka. Ya, memang beginilah nasibku. Berusaha sekuat apapun, percuma. Tidak bisa berubah." Pemuda kedua dengan santai berkomentar, "Laba-laba itu bodoh sekali. Kenapa tidak mencari jalan yang kering dengan memutar, kemudian merayap naik? Saya tidak akan sebodoh dia. Kelak, bila ada kesulitan, saya akan mencari jalan pintas. Saya pasti dengan berbagai cara dan mencari akal untuk menghindari kesulitan. Tidak perlu bersusah payah menghadapinya." Lain lagi pendapat dari si bungsu. Melihat kegigihan laba-laba, hatinya tergugah. Tidak peduli berapa kali jatuh, dia tetap bangkit dan berusaha. Laba-laba itu begitu kecil, tetapi memiliki semangat pantang menyerah yang luar biasa. "Saya harus belajar pada ketabahan dan keuletan dari laba-laba itu. Dengan mencontoh semangat juang seperti itu, suatu hari saya pasti akan sukses." Pendengar yang budiman, cerita laba-laba di atas sungguh inspiratif sekali. Saat kita menghadapi kesulitan, tetapi karena perspektif yang berbeda dalam melihat problem yang terjadi, akan melahirkan penanganan yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jika setiap kali menemui rintangan kita berusaha lari dan mencari jalan pintas terus-menerus, bisa dipastikan mental kita akan menjadi lemah dan rapuh. Tentu, saya setuju dengan pendapat si bungsu bahwa kegigihan adalah semangat yang harus kita miliki demi mencapai kemajuan. Kita harus membiasakan diri melihat setiap masalah atau problem yang muncul sebagai sesuatu hal yang wajar dan harus dihadapi. Karena kematangan mental seseorang dibangun dari fondasi banyaknya kelemahan, kesulitan, dan problem yang mampu diatasi. Jelas, dengan kegigihan, ketabahan, dan usaha yang konsisten, kesuksesan yang kita peroleh pasti berkualitas dan membanggakan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata tikus. Saudara, tikus biasanya dipandang sebagai hewan yang menjijikkan dan juga hewan yang tak berguna. Mereka datang dari got-got dan berkeliaran di tempat-tempat sampah. Biasanya, kalau ada tikus di dalam rumah, maka kita akan mengejarnya dengan rasa kesal. Bahkan, jika tertangkap, kita segera membunuhnya. Namun di Kolombia, tikus-tikus dilatih menjadi hewan yang berguna untuk menjalankan misi paling berbahaya, yakni mengendus keberadaan ranjau darat. Pada masa itu, ranjau darat dianggap sebagai salah satu masalah yang sangat serius di Kolombia. Negara ini telah menjadi bagaikan ladang ranjau dengan banyaknya ranjau yang ditanam oleh gerilyawan sayap kiri. Tak mengherankan jika ratusan orang menjadi korban setiap tahun akibat terkena ledakan ranjau tadi. Dan oleh karena itu, para ilmuwan di sana memulai proyek pemanfaatan tikus-tikus ini untuk membersihkan wilayah-wilayah di negara tadi dari adanya ranjau darat. Dan sejak tahun 2006, para ilmuwan Kolombia membiakkan tikus besar berbulu putih. Tikus tadi dipilih karena indera penciumannya dianggap setara dengan anjing, sehingga dapat mengendus keberadaan ranjau darat. Tetapi berat badan tikus yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan anjing dapat mengurangi risiko memicu ledakan ranjau-ranjau tadi saat mereka berjalan di atasnya. Tikus-tikus itu dilatih mengenali perintah manusia dan mengendus bau khas ranjau yang ada di daratan tadi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melatih insting tikus-tikus tadi sejak dini. Bayi-bayi tikus dibiarkan mencari induknya melalui lintasan labirin yang penuh jalan buntu. Di beberapa jalan buntu, para pelatih meletakkan logam khusus yang ada di ranjau darat. Setiap kali bayi tikus itu menemukan logam tersebut, mereka mendapat hadiah berupa makanan. Dan dibutuhkan 5 generasi tikus sampai para ilmuwan di Kolombia merasa optimis bahwa tikus-tikus itu bisa diuji coba di lapangan. Saudara, bayangkan saja, tikus yang seringkali dianggap hewan yang sangat menjijikkan dan tidak berguna, bahkan seringkali dibenci, dapat menjadi hewan yang berguna bagi kehidupan banyak manusia. Apalagi kita, manusia bukan? Karenanya sadarlah bahwa tidak ada kehidupan yang tidak berguna dalam dunia ini. Kita dan kehidupan saat ini pasti mempunyai tujuan untuk sebuah kebaikan. Namun untuk hidup dalam kebaikan tentunya perlu diajarkan dan dilatih terus-menerus, bukan? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda. Sebuah acara yang mengajak kita menggali firman Tuhan. Bersama dengan saya, hambanya, pelayan firman Allah, Mendita Rudianto, Gembala Jemaat GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, Yogyakarta. Kali ini kita akan coba menggali surat Yudas ayat 3 dan 4 di bawah tajuk tema Berjuang Demi Iman Yang Sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami berjumpa di acara Pesona Sabda ini. Ya, Roh-Mu terus membimbing kami untuk menggali firman-Mu dan menemukan batu-batu permata yang sangat berharga bagi hidup kami. Kali ini kami akan menyelami surat Yudas dengan bertitik tolak dari ayat 3 dan 4. Sungguh kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Terangilah hati dan pikiran kami dan siapkan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berjuang demi iman yang sejati. Surat Yudas ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yudas yang menulis surat yang terbilang sangat singkat ini menyebut dirinya hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ayat 1. Jelas ia bukan Yudas Iskariot yang telah mati gantung diri tak lama sesudah menyerahkan Gusti Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Perhatikan Matius 26 ayat 14 sampai 16, Matius 27 ayat 5. Yakobus yang dimaksud tentu juga bukan Yakobus bin Zebedeus, saudara Yohanes, salah seorang murid Gusti Yesus yang paling awal. Beliau sudah gugur sebagai martir, dibunuh atas perintah Herodes raja yang zalim, Adigang, Adigung, Adiguna itu. Lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Gusti Yesus yang dikenal luas sebagai salah seorang pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Lihat Galatia 1 ayat 19, 2 ayat 9.
dan 1 Korintus 15 ayat 7. Kalau begitu, saudara, Yudas penulis surat kita ini adalah saudara Gusti Yesus juga. Lihat Markus 6 ayat 3. Tetapi seperti halnya Yakobus, ia menyebut dirinya dulos, hamba, budak dari Yesus Kristus. Jiwa dan raganya, juga hidup dan matinya, adalah milik Sang Mesias alias Raja di Raja, dan dibaktikan untuk melayani Dia. Yudas, saudara, menulis suratnya untuk dibaca oleh mereka yang terpanggil, yakni orang-orang yang telah menyambut kabar baik atau Injil dengan iman dan pertobatan. Dengan kata lain, orang-orang yang telah menjadi pengikut-pengikut Gusti Yesus. Ia menyebut mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mereka menjadi pengikut-pengikut Gusti Yesus karena kasih Allah. Sebagai pengikut-pengikut Gusti Yesus, mereka dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Demikianlah hendaknya kita memandang diri kita, saudara. Kita adalah para pengikut Gusti Yesus yang dikasihi oleh Allah Bapa dan dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Menurut Yudas, saudara, ia mengurungkan niatnya untuk menulis tentang keselamatan kita bersama. Dalam bahasa Yunani, tes koines soterias. Keselamatan bersama, keselamatan yang di dalamnya tiap-tiap kita ambil bagian atau berpartisipasi. Ia mengurungkan niatnya untuk menulis tentang hal itu, sebab ia melihat ada bahaya besar yang sedang mengancam kaum beriman atau para pengikut Gusti Yesus yang disuratinya. Bahaya apa? Ini, bahaya infiltrasi atau penyusupan. Orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, kata Yudas. Kata yang digunakan adalah pares duo, masuk menyelusup, masuk diam-diam, masuk sembunyi-sembunyi, menyelinap, merayap, tidak kentara. Baik musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba, itu gambarnya. Mereka bergabung dengan gereja, jemaat, atau komunitas pengikut Gusti Yesus. Mula-mula mereka kelihatan sama persis dengan para pengikut Gusti Yesus. Tapi mereka adalah hoi asebeis, kata Yudas. Apa itu hoi asebeis? Orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang yang janjani, cukup pintar untuk mengetahui perbedaan benar dan salah, serta baik dan buruk, tetapi sengaja memutarbalikannya. Pemutarbalikan itu, saudara, mereka lakukan sehubungan dengan dua segi
utama dari kekristenan yang saling berkaitan, yaitu etika atau moralitas dan pokok ajaran atau akidah, doktrin. Berkenaan dengan moralitas, mereka menyalahgunakan atau menyelewengkan metatitemi. Apa yang disalahgunakan, apa yang mereka selewengkan? Kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Anugerah Allah adalah sumber keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Kristus kepada manusia berdosa. Kita diselamatkan oleh anugerah atau kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi orang-orang fasik itu telah menjadikan kasih karunia atau anugerah Allah sebagai dalih untuk terus hidup dalam dosa. Yudas menggunakan kata yang sangat kuat, aselgeia, yang berarti kebejatan moral. Hiduplah sesukamu. Ada anugerah Allah yang niscaya menyelamatkanmu, kata mereka. Padahal anugerah Allah bukan saja terdiri dari pengampunan, tetapi juga hidup baru, hidup yang dikuduskan bagi Kristus, saudara. Berkenaan dengan akidah atau ajaran, mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas, bagi Yudas, Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Kata yang digunakan untuk penguasa adalah despotes. Artinya yang memiliki dan berkuasa mutlak. Sedangkan kata yang digunakan untuk Tuhan adalah kurios, junjungan, yang berdaulat. Bagi kita jelas, saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memiliki kita seutuhnya, yang berhak sepenuhnya atas ketaatan kita, junjungan kita. Itulah sebabnya kita menyapa beliau Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang fasik itu menolak kebenaran ini. Mereka menolak kedaulatan Yesus Kristus atas mereka. Paling banter bagi mereka, Yesus Kristus adalah sejenis sosok ilahi yang fungsinya mencerahkan pikiran manusia supaya manusia dapat meraih pengetahuan rahasia untuk mengolah jiwanya agar bersatu dengan Allah sebagai sosok ilahi yang paling besar. Menurut ajaran mereka, bila pikiran seorang manusia tercerahkan, ia melampaui perbedaan baik buruk dan benar salah. Walhasil, segala sesuatu diperbolehkan. Nah, orang-orang ini rupanya telah menyusup ke dalam gereja, jemaat, atau komunitas pengikut Gusti Yesus. Cara hidup dan ajaran mereka yang menyimpang dapat menyesatkan dan merusak komunitas itu dan anggota-anggotanya. Para pengikut Gusti Yesus jangan-jangan bisa berpaling dari kebenaran yang mereka pegang dan hidupi selama ini. Membenarkan kebejatan moral
dengan dalih anugerah Allah dan menolak kedaulatan atau ketuhanan Kristus atas diri mereka, sungguh sangat berbahaya. Menyadari hal ini, saudara, Yudas merasa terdorong, merasa harus, merasa mutlak perlu, anangke dalam teks Yunani. Merasa terdorong, merasa harus, merasa mutlak perlu. Untuk apa? Untuk menulis guna menasihati para pengikut Gusti Yesus agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Frasa yang diterjemahkan dengan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, saudara, adalah THPAX paradotese tois hagiois piste. THPAX paradotese tois hagiois piste, yang berarti iman yang untuk sekali dan selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iman yang satu kali dan selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bahasa Inggris, the faith that once for all entrusted to the saints. Bahasa Jawa, percayamu sing wis kaparingake dening Gusti Allah marang poro umate sepisan kanggo selawas. Nah, apa yang dimaksud? Ini, saudara, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Injil, atau kebenaran-kebenaran Injili yang mula-mula dibabarkan oleh Gusti Yesus sendiri melalui ajaran dan kehidupannya, dan setelah kebangkitannya dijabarkan oleh para rasulnya. Itulah kebenaran-kebenaran tentang Allah sebagai Bapa, yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Gusti Yesus, menerima dan mengampuni siapa saja yang datang kepadanya, yang oleh Roh Kudus mempersatukan mereka sebagai gereja dan memberdayakan mereka untuk bersekutu, saling melayani dan bersaksi tentang Gusti Yesus. Itulah iman dalam pengertian yang objektif, yakni kebenaran yang kita percaya atau imani. Yudas, saudara, menasihati para pengikut Gusti Yesus untuk berjuang demi kebenaran-kebenaran Injili itu. Tujuannya, agar kebenaran-kebenaran itu tetap utuh dan tidak diputarbalikkan. Tentu perjuangan ini dilakukan bukan dengan kekerasan, yakni menangkap, menyiksa, apalagi membunuh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dulu selama berabad-abad, gereja memang pernah melakukan kesalahan yang sangat menyedihkan ini. Entah berapa banyak bidat ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Padahal bukan begitu perjuangan kita demi kebenaran-kebenaran Injili. Kebenaran-kebenaran Injili tidak pernah boleh diperjuangkan dengan kekerasan. Loh, lantas bagaimana? Saudara, Yudas memberikan dua petunjuk. Pertama, sehubungan dengan diri kita sendiri. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Te hagiotate humon piste.
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas ayat 20 dan 21. Kita dinasihati untuk membangun hidup kita berdasarkan kebenaran-kebenaran Injil. Dan itu mengisyaratkan bahwa kita bertumbuh dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan, ajaran rasuli, dan dalam praktik hidup yang sesuai dengan itu. Untuk itu, tidak saja kita diminta untuk rajin mempelajari dan melakukan firman Tuhan atau ajaran rasuli, tetapi juga berdoa dalam Roh Kudus. Yakni selalu minta agar kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dihiburkan, dan dikuatkan oleh-Nya. Petunjuk yang kedua, saudara, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami keraguan atau kebimbangan. Yudas berkata, tunjukkanlah belas kasihan, atau bermurah hatilah, berwelas asihlah, eleate dalam teks Yunani, dan selamatkanlah, sozete, mereka dengan merebut mereka dari api, ayat 22 dan 23a. Maksudnya sangat jelas. Jangan jauhi, apalagi musuhi sesama murid Gusti Yesus yang sedang mengalami kebimbangan karena racun pengajaran yang sesat. Sebaliknya, bermurah hatilah, bersikaplah welas asih, berusahalah dengan sesungguh hati dan sekuat daya untuk menyelamatkan mereka. Itu berarti dengan welas asih dan sabar mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberi telinga dan hati bagi pergumulan mereka, pertanyaan mereka, kebingungan mereka, dan berupaya memberikan pemahaman yang benar. Mild in manner, bold in content. Santun dalam cara, tegas berani dalam isi. Tentu saja jauh dari main paksa dan ancaman. Selebihnya, biarlah ia membuat keputusan. Entah ia kembali kepada kebenaran-kebenaran Injil, atau malah sekalian meninggalkannya, berpaling daripadanya. Tapi toh ia tetap sesama manusia yang wajib kita kasihi. Sebab Allah senantiasa bermurah hati kepadanya. Saudara, untuk berjuang bagi kebenaran-kebenaran Injil, sangat penting bagi kita untuk mengerti dan mempraktikkan apa yang kita percaya atau imani dalam kuasa Roh Kudus, dengan sikap yang welas asih. Terpujilah Allah. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar bersama pada malam hari ini tentang betapa berharganya kebenaran-kebenaran Injil, hakikat dari iman yang sejati. Tolong kami untuk memahami semakin mendalam kebenaran-kebenaran Injil ini. Tolong kami untuk makin setia memeliharanya, memberitakannya, berjuang bagi iman yang sejati. Sungguh kami mohon Roh yang kudus senantiasa memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehendak Tuhan,
Kiranya kita boleh berjumpa lagi pekan depan untuk belajar bersama lebih lanjut di acara Pesona Sabda. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan memberkati sahabat Petra semua. Namanya dipermuliakan. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.
7: Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus-menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolongmu, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C. Tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Zakaria pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Renungan hari ini berjudul, Kembalilah Kepadaku. Bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Secara fisik, mereka sudah pulang ke tanah perjanjian. Tetapi hati mereka belum sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Mereka mulai sibuk dengan kehidupan sendiri dan melupakan hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi inilah, Tuhan berbicara melalui Nabi Zakaria dan memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Tuhan berkata, "Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu." Pesan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi umatnya. Namun, ada tanggung jawab dari pihak mereka untuk merespon. Generasi sebelumnya telah mengabaikan peringatan Tuhan dan akhirnya mengalami kehancuran. Dan Tuhan tidak ingin kesalahan yang sama terulang. Acap kali dalam hidup, kita tidak merasa sedang meninggalkan Tuhan. Kita hanya merasa sibuk, lelah, atau terjebak dalam rutinitas. Doa mulai berkurang. Firman tidak lagi menjadi prioritas dan tanpa sadar hati kita menjadi dingin. Kita tetap menjalani rutinitas, tetapi relasi dengan Tuhan semakin jauh. Firman ini mengingatkan bahwa kembali kepada Tuhan bukan soal perasaan tetapi keputusan. Bukan menunggu keadaan membaik, tetapi memilih untuk mendekat sekarang. Tuhan tidak menuntut langkah besar. Dia merindukan hati yang mau kembali. Saat ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan jujur memeriksa diri. Apakah kita masih berjalan dekat dengan Tuhan? Atau hanya menjalani hidup tanpa arah rohani yang jelas? Kiranya firman-Nya melembutkan hati kita. Ya, selalu ada kesempatan untuk kita kembali dalam pelukan-Nya. Kembali kepada Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi menunda untuk kembali bisa membuat hati semakin jauh.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam keteduhan malam hari ini, Senin 7 September 2026, bersama saya, Pendeta Murtini Hianusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ada banyak hal yang telah kami lakukan, ada banyak hal yang telah terjadi. Kami melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam segala keadaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah syukur kami dan berkatilah kami semua. Engkau ya Allah kami yang Maha Kasih, Engkau yang tertata di surga dan di bumi, Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Engkau yang menciptakan kami semua dengan tujuan yang mulia. Saat ini kami memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan kami semua agar kami boleh kembali layak menjadi anak-anak-Mu. Bimbing kami untuk terus berlatih menjadi anak-anak-Mu sehingga Engkau semakin menyempurnakan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, anak-anak-Mu yang memerlukan proses penyembuhan dalam waktu yang lama. Tuhan, karuniakanlah segala yang diperlukan oleh saudara-saudara kami ini dan keluarga yang merawat. Demikian juga para adiuso atau lansia, Tuhan berkati agar hidup para lansia ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak, cucu-cucu, juga orang-orang yang merawat dan juga orang-orang sekitarnya melalui perkataan, doa-doa, tingkah laku dari para lansia anak-anak Tuhan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, keadaan keluarga kami dengan segala dinamikanya. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap orang tua, mampukanlah untuk bisa bekerja dengan baik, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkati segala hal yang dilakukan agar menjadi sarana Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah dewasa, baik yang duduk di perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka, terutama dalam rangka mempersiapkan kehidupan pernikahan. Tuhan berkati agar anak-anak-Mu yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup dan sampai sekarang belum mendapatkannya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya menolong, mempertemukan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menjadi pasangan hidup bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih kecil, anak-anak-Mu yang usia 0 sampai dengan 18 tahun dalam kandungan ibu. Semuanya Tuhan berkati, terutama anak-anak remaja dengan tumbuh kembang yang ada, dengan masa-masa pubertas yang ada, dinamika emosi, pencarian identitas diri. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka, Tuhan kiranya jauhkan dari hal yang tidak baik, sehingga semua anak-anak kami ini Tuhan, cucu-cucu, semua ya Tuhan, boleh mempersiapkan masa depan dengan baik melalui belajar, melalui berdoa, melalui berlatih, mengasah keterampilan, mengasah kecerdasan, baik kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, maupun kecerdasan spiritual dan sosial. Tuhan mampukan anak-anak kami untuk di tengah-tengah tantangan yang ada ini, terutama gadget yang ada. Mampukan anak-anak kami untuk bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga tidak dikuasai oleh gadget, tapi bisa mengatur penggunaannya dengan bijaksana. Tuhan berkati para orang tua agar mampu membersamai anak-anak, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang gembira, anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangan dan pertumbuhan masing-masing.
Ampuni jikalau dalam kehidupan keluarga kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Trauma-trauma Tuhan pulihkan, luka-luka batin Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kiranya berkenan merukunkan setiap keluarga kami. Tuhan kiranya menolong keluarga kami untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, dan selalu membuka pintu hati kami masing-masing, pintu rumah tangga kami, untuk Tuhan hadir, menata, mengatur, dan memberkati, menyertai, melindungi keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami berdoa untuk anak-anakmu yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakan apa yang diperlukan Tuhan, baik itu pekerjaan yang diperlukan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang baru. Tuhan berkati anak-anakmu yang rindu untuk memiliki anak. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar kerinduan itu boleh terwujud seturut dengan kasih dan rahmat-Mu. Dan biarlah Tuhan yang membuka jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani di jajaran pemerintahan, baik pusat sampai daerah-daerah, di lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, para petani, nelayan, buruh, pedagang, pekerja rumah tangga, bapak ibu rumah tangga, para dosen, guru, staf, dan karyawan. Tuhan kiranya berkenan memberkati semuanya, agar biarlah boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh integritas, tidak tergoda dengan hal yang tidak berkenan kepadamu. Lindungi kami semua Tuhan, bimbing kami untuk menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif, yang bekerja dengan hasil optimal, efektif, dan efisien. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk anak-anak dalam proses-proses yang harus dijalani, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Tuhan kiranya berkenan memberkati, biarlah keluarga-keluarga yang punya anak yang berkebutuhan khusus juga boleh mendapatkan apa yang diperlukan oleh keluarga-keluarga ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dengan segala keadaan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa terus bertumbuh berkembang. Tuhan berkati program-program, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan. Tuhan kiranya berkenan hadir memberkati setiap orang yang melayani Tuhan, memberkati setiap program kegiatan yang dilaksanakan, sehingga semuanya tertuju pada kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kami atau gereja kami, tapi hanya semata kemuliaan Tuhan. Segala tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan untuk terus mengasihi, terus membalas kejahatan dengan kebaikan, dan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami agar kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan tahu ada peristiwa persekusi, diskriminasi. Tuhan kiranya berkenan melawat setiap orang yang sudah bermaksud jahat atau melakukan hal yang tidak baik, kejahatan-kejahatan terhadap umat-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan, bimbing mereka agar mereka juga boleh mengenal Tuhan yang maha kasih, yang mau selalu mengampuni, yang sudah mau berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan, kami berdoa untuk persoalan-persoalan bangsa kami. Kami berdoa untuk MBG, makanan bergizi gratis. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak baik, kiranya Tuhan menolong agar biarlah pemerintah kami sadar, terutama presiden, wakil presiden, para menteri, orang-orang di sekeliling presiden dan wakil presiden, dan kiranya Tuhan menolong agar mereka disadarkan untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki, bukan menjaga gengsi atau mementingkan kepentingan kelompok, tapi kiranya mata hati mereka dibukakan untuk melakukan yang baik. Karena kami sadar dengan adanya makan bergizi gratis, harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari sangat naik, sangat tinggi, dan itu memberatkan
rakyat kecil dan juga kami semua Tuhan sangat berat merasakannya. Oleh karena itu kami mohon Tuhan kiranya buka hati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan orang-orang di sekitarnya untuk terbuka dengan kerendahan hati memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kebijakan dan langkah-langkah mereka. Kami berdoa untuk alam ciptaan Tuhan yang saat ini sedang menjerit dalam bentuk banjir bandang di Nepal, demikian juga gempa di Flores, di Manggarai. Kami berdoa untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di beberapa tempat, juga kebakaran hutan. Tuhan kiranya berkenan menolong agar semua itu boleh diselesaikan, ditanggulangi dengan baik, sehingga kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak ini bisa dipulihkan kembali. Tuhan berkati para menteri, pengambil kebijakan untuk peduli pada lingkungan hidup, tidak hanya memburu keuntungan kekayaan, tapi biarlah dibukakan mata hati mereka untuk melindungi, memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, di mana kami tahu ada beberapa gunung berapi yang meletus, Gunung Sinabung, Gunung Anak Krakatau, Merapi, demikian juga Semeru, gunung di NTT, demikian juga gunung di Maluku Utara. Tuhan, Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup tinggal di Ring of Fire, di mana banyak titik-titik gunung berapi yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menolong agar Indonesia, kami semua tetap aman. Dan kiranya iman kami boleh semakin kuat, karena kami sadar bahwa kami hidup di daerah yang tidak aman-aman saja. Tapi lebih dari itu, Tuhan, bimbing kami untuk sadar, untuk selalu bertobat dan hidup berkenan kepada Tuhan, karena hal itulah yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami dengan segala keadaan kami masing-masing. Dan saat ini kami mau menyerahkan istirahat kami dalam berkat-Mu. Tuhan berkati sehingga besok hari kami boleh bangun dengan badan sehat dan kuat. Berkati Radio Petra dan semua orang yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati agar menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak berkat melalui Radio Petra disampaikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kiranya Tuhan membangunkan kami esok hari dengan badan yang sehat, badan yang kuat dan penuh sukacita dan kegembiraan. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah, karena semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa malam hari ini Senin 7 September 2026. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kita. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jati Mulia Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, teruslah mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Masih punya kekuatan? Sudah mau pulang? Ah, yang benar. Masih ada satu lagu lagi, lagu baru. Judulnya Crash and Burn. And it goes something like this.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
4: Petra. Streaming radio.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 7 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah menjaga laku hidup. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami pada pagi ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan bersabda kepada kami dan menolong kami semua dengan kuasa.

kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan dan Penebus dosa kami. Kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang demikian. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua dengan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, menghayati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga laku hidup. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga laku hidup kita? Terutama ketika kita berada dalam kondisi di mana mungkin kita di bawah tekanan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok radikal, dan merasa bahwa kita hanya bagian kecil dari bangsa ini. Firman Tuhan tadi dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara terkasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, artinya pendatang dan perantau di dunia ini, kalau kita kan di Indonesia bukan pendatang dan perantau, kita tanah tumpah darah kita adalah Indonesia dan kita sungguh-sungguh masyarakat bangsa Indonesia, kita sungguh-sungguh anak bangsa ini. Jadi kita bukan pendatang dan perantau, tetapi meskipun demikian karena jumlah kita nggak terlalu banyak di Indonesia ini, terutama di Indonesia bagian barat, maka kita diajak untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan sudah dimurnikan oleh Tuhan, tapi ada keinginan-keinginan daging yang selalu menggodai kita. Keinginan-keinginan daging yang bermacam-macam, saudara-saudara, kemarahan, iri dengki, fitnah, kata-kata kotor dan sebagainya, itu adalah keinginan-keinginan daging. Nah, itu seringkali muncul dalam hati kita, terutama ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang besar. Itu berjuang melawan jiwa kita yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sehingga saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging itu.
Jadi keinginan-keinginan daging itu yang muncul dalam diri kita maupun yang datang dari luar, pengaruh luar, itu harus kita jauhkan dari diri kita, kita harus jauhkan dari hidup kita. Karena keinginan-keinginan daging itu sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan dan bisa berjuang melawan jiwa kita. Itu yang pertama. Kita diajak untuk menjauhkan diri dari keinginan daging. Lalu yang kedua, setelah menjauhkan diri dari keinginan daging, kita diminta untuk memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau dalam konteks di Indonesia, kita berhadapan dengan agama-agama lain yang berbeda dengan kita, agama yang meskipun sama-sama dipercaya sebagai agama Abrahami, tapi sangat berbeda. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kita diajak supaya memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Cara hidup yang baik itu harus kita lakukan apapun yang terjadi. Lakukanlah cara hidup yang baik, milikilah. Jadi bukan hanya lakukan, tapi miliki. Dan dari memiliki itu melakukan cara hidup yang baik. Dan itu ternyata ada gunanya, saudara-saudara. Kalau kita punya cara hidup yang baik, maka ketika ada orang lain yang memfitnah kita sebagai pelaku kejahatan, maka mereka dapat melihat bahwa kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Perbuatan-perbuatan baik kita itu akan dilihat kalau kita punya cara hidup yang baik. Jadi meskipun orang memfitnah, meskipun orang menuduh kita, meskipun orang tidak suka pada kita, tetapi ketika kita memiliki cara hidup yang baik, maka mereka akan melihat kebaikan itu. Jadi harus konsisten, terus-menerus berusaha melakukan kebaikan itu, cara hidup yang baik, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan cara hidup yang baik yang kita miliki itu menjadi sarana kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa melakukan, tetap melakukan kebaikan. Meskipun mungkin jumlah kita nggak banyak di masyarakat kita, mungkin juga pekerjaan kita juga tidak membuat kita kemudian bisa dihargai oleh mereka, tapi milikilah cara hidup yang baik. Apapun pekerjaan kita, nggak usah sedih, nggak usah merasa rendah diri, minder, nggak usah. Yang penting, apapun pekerjaan saudara-saudara, saudara punya cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang jauh lebih penting, yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Yang menarik saudara-saudara, ketika mereka melihat cara hidup kita, perbuatan-perbuatan baik kita, maka mereka akan dicelikkan. Meskipun ada fitnah, meskipun ada strategi untuk mengalahkan kita, tetapi ketika kita tetap melakukan kebaikan, maka mereka akan melihat perbuatan baik itu, lalu memuliakan Allah. Pada hari ia, Tuhan melawat mereka. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Tuhan itu selalu melawat kita, baik ketika permulaan hidup kita, maupun ketika tengah-tengah hidup kita, maupun akhir hidup kita. Tuhan melawat manusia. Nah, ketika Tuhan melawat mereka yang tidak suka pada kita, membenci kita, membuat trik-trik jahat untuk kita, maka Tuhan sendiri akan melawat mereka. Dan ketika Tuhan melawat mereka dan mereka melihat kita melakukan kebaikan, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, orang Jawa itu punya kata-kata bijak, becik ketitik olo ketoro. Jadi apapun yang terjadi ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan muncul. Dan orang yang melakukan kejahatan, Tuhan akan menegur orang itu. Jadi don't worry gitu ya. Nah yang berikutnya, yang tadi itu yang pertama, supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Yang kedua, memiliki cara hidup yang baik.
Yang ketiga, supaya kita tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kaisar maupun pemegang kekuasaan tertinggi. Tetapi saudara-saudara, ada catatannya. Tunduklah karena Tuhan. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Nah, saudara-saudara, jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu tunduk kepada pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga yang Tuhan sudah tunjuk. Gak usah banyak protes, tapi mengembangkan diri melalui lembaga-lembaga itu, gitu ya. Mengembangkan diri dengan baik, dan kita ketika menghadapi, melihat ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita, oleh pejabat-pejabat, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Karena kita melakukan, menghormati mereka, para pejabat, itu bukan karena mereka saja, prestasi mereka, tetapi karena memang kita mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak benar yang dilakukan siapapun kita, maka kita harus berusaha untuk menegurnya, gitu ya. Kita harus berusaha untuk mengingatkannya, gitu. Jadi itu tugas kita, saudara-saudara, mengingatkan para pemimpin bangsa kita melalui berbagai sarana, berbagai cara. Yang penting harus strategik gitu ya, dan tidak krusa-krusu. Nah, itu penting sekali yang harus dilakukan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang kita sadar bahwa lembaga-lembaga manusia, terutama di Indonesia ya, pemerintahan, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, itu banyak sekali mereka memakai uang yang bukan hak milik mereka. Mereka melakukan korupsi, dan itu kelihatan sekali bagaimana korupsi itu terjadi begitu luar biasa di Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Dan itu sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita bersikap kepada pemerintah? Sikap kita adalah tunduk tetapi karena Tuhan. Artinya apa? Kita tunduk, mengasihi mereka, berdoa untuk mereka karena Tuhan. Tuhan yang telah mengizinkan mereka memimpin bangsa ini, kita percayakan pada Tuhan yang sudah mengizinkan para pemimpin bangsa ini untuk memimpin negeri ini. Jadi, ya tetap berdoa. Karena segala masukan pasti akan mental. Misalnya MBG gitu ya, makan bergizi gratis. Itu mbok kita ngasih tahu berkali-kali, ada data statistik, ada data-data penting, tidak akan pernah didengarkan. Lalu pertanyaannya, kalau ayat yang 13-14 itu kita lakukan dalam kehidupan konteks masyarakat Indonesia zaman sekarang, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu kehendak Tuhan, lalu apa yang baik dari latihan-latihan itu, Pak. Semuanya dilakukan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang baik, ya kita harus memberitahukan, mendoakan, dan terus mengingatkan sebisa kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Nah, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi berbuat baik itu ternyata fungsinya tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga untuk membungkamkan orang-orang yang picik, yang mungkin tidak suka pada kita, iri pada kita, mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang entah kenapa, kita juga kadang-kadang tidak tahu, orang-orang itu tidak suka pada kita, orang-orang itu membuat trik-trik yang kemudian menyerang kita. Jadi harus hati-hati. Nah, sahabat Petra yang terkasih, berikutnya, hiduplah sebagai orang merdeka.
dan jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ini penting juga sebagai menjaga laku hidup, yaitu hidup sebagai orang merdeka, tidak terkungkung oleh perasaan-perasaan yang negatif, tidak terkungkung oleh ketakutan, tidak terkungkung oleh apapun yang bisa mengungkung saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Jadi saudara-saudara harus mencoba untuk benar-benar memanfaatkan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan sebaik-baiknya, supaya kemudian kita bisa menjadi orang yang berkembang. Nah, saudara-saudara, orang yang merdeka itu orang yang akan punya peluang untuk berkembang. Tapi kalau seseorang itu tidak merdeka, apa-apa disalahkan, apa-apa diatur oleh ayah atau ibu atau orang tua, maka itu akan menjadikan orang itu menjadi orang yang kemudian tidak merdeka. Padahal Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam arti apa? Bukan merdeka seenaknya sendiri, tapi merdeka di dalam Tuhan, bahwa apa yang diperlukan itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri dalam kebebasannya juga menganugerahkan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, sahabat Petra yang terkasih, hormatilah semua orang. Ini penting. Bukan hormatilah tetanggamu saja, bukan hormatilah orang tuamu, bukan itu saja, tapi hormatilah semua orang, siapapun, dengan kondisi fisik apapun, dengan bentuk apapun, dengan segala rupanya. Maka mari kita hormati semua orang. Lalu kasihilah saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara itu harus dikasihi dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih yang lain-lain. Ya, ada kasih filia, ya, ada kasih storge saat itu. Tapi saudara-saudara, pakai kasih Tuhan, karena kasih yang kita miliki itu terbatas. Tapi kalau kasih Tuhan itu tidak terbatas. Takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Maka segala sesuatu yang kita ambil keputusan, kita harus ingat bahwa mata Tuhan melihat, sehingga kita takut melakukan hal yang tidak baik dan mau melakukan hal yang baik. Takut akan Allah, hormatilah Kaisar. Hormatilah pemimpinmu, siapapun pemimpinmu itu. Demikian sahabat Petra yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini, kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjalani, menjaga laku hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Yanusa dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas selama mengikuti

0: hakikat iman kita. Kita tidak perlu bersusah payah mendapatkan perkenan Tuhan. Dia telah memberikannya sebagai anugerah melalui karya Kristus di kayu salib. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 15 dan 16.
1: Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Paulus percaya tidak ada yang membuatnya lebih layak untuk bermegah selain daripada salib Kristus. Galatia pasal 6 ayat 14. Ia memiliki alasan kuat untuk meyakini hal itu. Di atas dua balok kayu kasar ini, keselamatan jadi tersedia bagi semua orang. Melalui kematian pengorbanan Yesus itulah kita diperdamaikan dengan Bapa dan dibebaskan dari hukuman dosa. Galatia pasal 2 ayat 16 berkata, hanya melalui iman dalam Kristus Yesus kita bisa dibenarkan. Artinya, hidup benar tidak dapat membuat kita diterima Tuhan. Meskipun demikian, banyak orang memilih untuk percaya pada semacam timbangan semesta. Mereka percaya perbuatan baik mereka akan lebih berat dari perbuatan jahat mereka, dan karenanya pintu surga akan terbuka bagi mereka. Namun jika ini benar, kematian Yesus tak ada gunanya. Masalahnya adalah kesombongan. Karena keinginan diterima adalah hal yang wajar, orang ingin percaya bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka layak dikasihi. Namun, salib menuntut kita untuk berlutut di hadapan Tuhan dengan tangan kosong, menyadari bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan yang pernah cukup baik, dan menerima anugerah-Nya yang melimpah. Saudara pendengar, meskipun benar kita tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan pada Tuhan guna mendapat keselamatan, faktanya Dia juga tidak mengharapkan apa-apa. Bapa Surgawi telah melakukan semua yang diperlukan untuk menyucikan noda dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Dia. Salib adalah lambang kasih ilahinya, kasih yang layak menerima pujian dan ucapan syukur terbaik kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
10: Petra. Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami bahagia sekali bisa menjumpai Anda kembali dan menemani segala aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini dengan program Bun Pagi, program yang akan menyajikan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami sajikan ke ruang dengar Anda, tentu dengan harapan dapat menemani segala aktivitas sahabat Petra hari ini dan mengisi hari Anda dengan kekuatan dari Tuhan. Ada juga sajian firman Tuhan yang sudah kami siapkan dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pracaya Ningtyas dari GKJ Ngintoento. Lalu ada Dr. Salah yang akan membimbing kita dalam Guidelines for Living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman kepada sahabat Petra semuanya. Dan khusus bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra 105,7 FM dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling sahabat. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dan embun pagi episode 8 September 2026 kembali bertemu dengan saya, Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Ngintoento, Sumberan Sumberagung Moyudan Sleman. Dan kita bersama akan merenungkan bagian Sabda Tuhan dari Roma 13 ayat 1-7 dengan tema Bersama Menunjukkan Hidup Utama. Dan sebelum kita bersama membaca serta merenungkan bagian Sabda Tuhan hari ini, mari kita terlebih dulu mengambil waktu untuk kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa baru. Hari ini kami Engkau beri kesempatan kehidupan kembali. Bersama dengan sahabat-sahabat Petra, bersiap mendengarkan, merenungkan sebagian sabda kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, dan di dalam Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan di dalam Roh Kudus-Mu, kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita perhatikan terlebih dahulu bacaan kita hari ini, Roma 13 ayat 1-7, yang akan saya bacakan, yang demikian isinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian bacaan kita hari ini di dalam program Embun Pagi. Sahabat-sahabat Petra, kita perhatikan Roma 13 ayatnya yang ke-5 yang sebagai nats kita. Kembali saya akan bacakan di dalam terjemahan baru. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Demikian pembacaan kita. Berbahagia di setiap kita yang mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, minggu kemarin salah satu jemaat Tuhan ragu-ragu untuk masuk mengikuti ibadah di gereja terdekatnya. Karena ia memang jemaat baru dan belum ada yang kenal, jadi ia duduk di kursi paling belakang. Ketika pelayanan sabda, ternyata sang pendeta melihat jemaat baru ini dan kemudian dia menyapa dari atas mimbar si jemaat baru ini. Saat pendeta memperkenalkan jemaat baru ini, dan ternyata
setelah memperkenalkan jemaat baru ini kepada jemaat yang hadir dalam ibadah itu. Kemudian ada beberapa warga yang datang mendekati si jemaat baru ini dan kemudian bersalaman dengannya. Ternyata jemaat yang baru ini merasa sukacita. Di antara jemaat-jemaat yang belum ia kenal, ternyata ada teman lamanya semasa SMA. Sukacita jemaat ini bertambah. Ada orang yang ia kenal, dan hari itu tidak hanya bertemu dengan kenalan-kenalan baru dalam perjalanan imannya, tetapi ia juga mendapatkan kekuatan iman melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Sama dengan apa yang tertulis dalam nats kita hari ini. Karena memang kota Roma sebagai pusat pemerintahan saat itu, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang berada di Roma untuk berupaya memberikan kesaksian kehidupannya yang baik, yang benar, serta penuh kasih, terutama bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, terlebih bagi para pejabat pemerintahan di Roma. Sahabat-sahabat Petra, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya saat itu, jemaat Tuhan seringkali dicap sebagai para pemberontak pemerintahan karena orang-orang percaya tidak mau memberikan hormat kepada raja atau kaisar dengan sujud menyembah patungnya. Keadaan inilah yang membawa orang-orang yang tidak menyukai jemaat Tuhan mencari celah untuk mencelakai jemaat Tuhan. Terlebih orang-orang Yahudi yang memiliki anggapan bahwa para pengikut Tuhan Yesus sebagai musuh utama. Maka jemaat-jemaat Tuhan, terlebih adalah jemaat yang baru menyatakan iman percayanya, menjadi sasaran yang empuk untuk mereka tindas. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Bagaimana kewajiban orang-orang percaya sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan. Tetapi juga bagaimana jemaat-jemaat ini hidup sebagai warga negara yang baik. Dan yang utama, mereka harus memberikan kehidupannya sebagai saksi hidup kepada sesama tentang ajaran-ajaran Tuhan dan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan menunjukkan hidup utama, itu menjadi jalan serta sarana agar umat kepunyaan Tuhan juga menyatakan, memberitakan, menyebarkan ajaran Tuhan Yesus kepada sesama. Bukanlah panggilan yang mudah, terlebih untuk dilakukan seorang diri saja. Banyak tantangan, rintangan yang menghadang, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri setiap umat Tuhan. Seperti rasa bosan, keraguan, sungkan, merasa minder karena sebagai yang jumlahnya sedikit atau minoritas. Maka sangatlah penting jika umat ataupun jemaat Tuhan melakukan tugas panggilan tersebut secara bersama-sama, saling menguatkan untuk tetap bisa menunjukkan hidup utama. Tuhan memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita datang kembali kepada Tuhan melalui doa. Tuhan sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan, puji syukur kepada-Mu Tuhan, saat Tuhan telah memperkenankan kami belajar, memahami, dan untuk merenungkan serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Melalui Radio Petra 105,7 FM, kuatkanlah kami sehingga bisa hidup di dalam kebijaksanaan-Mu sebagai umat ataupun kepunyaan-Mu dan sebagai warga negara yang baik, untuk kami bisa bersama melakukan hidup utama dalam ajaran dalam Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian sahabat-sahabat Petra, embun pagi kita hari ini.
Sebelum undur diri dari para pendengar sahabat-sahabat Petra, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Sampai bertemu dalam program selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita.

0: pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal baik dan positif, kami yakin sahabat Petra akan terus kuat menjalani segala sesuatu dan fokus pada hal yang hendak sahabat Petra capai. Karena itu sahabat Petra, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik dan positif, sehingga hidup kita pun juga akan menghasilkan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Bagi sahabat Petra yang belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra bisa mengirim request lagu ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo, buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.